0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, Ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaan-Nya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 petang istimewa di Radio Klasik 107.9.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: dan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Saya Mak Fahli dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi terus setia menemani saudara Wirama hujung minggu sehingga 12 tengah hari nanti. Mungkin ada yang sedang mendengarkan kami dalam kereta, dalam perjalanan ke pulang kampung atau juga ke mana arah yang dituju. Semoga selamat sampai ke destinasi. Fokus pemanduan saudara. Dan terima kasih menjadikan kami antara peneman setia sepanjang masa. Juga dengarkan kami di seluruh frekuensi, juga di Freeview saluran 705 atau juga laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, nak buat ucapan sama air raya boleh. Atau juga ada tarikh yang cukup istimewa hari ini, ada cerita suka duka atau juga hari lahir, juga ulang tahun perkahwinan. Ayuh kongsikan ke WhatsApp kami 013 5656128. Wirama

0: yang awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Aku, dia dan lagu Adila.
3: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
4: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
5: Yelah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Dan juga saudara antara 3 juta pendengar kami yang mendengarkan kami di pelbagai platform. Di RTM Klik, juga di frekuensi di seluruh negara, juga di Freeview saluran 705. Saya nak kongsikan informasi yang cukup-cukup manis. Skuad Sepak Takraw Negara muncul juara dunia. Acara regu berpasukan selepas menewaskan musuh tradisi Thailand dalam aksi final Piala Dunia Sepak Takraw yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Namun, kemenangan itu dibayangi insiden kontroversi selepas regu ketiga Thailand enggan meneruskan permainan kerana memprotes keputusan pengadil. Pemain Thailand mendakwa pengadil telah pun membuat kesilapan kerana membatalkan mata mereka walaupun ulang tayang menunjukkan kaki pemain mereka telah melebihi garisan sebelum melakukan libasan. Dalam peluang itu, mata pendahuluan pasukan negara disumbangkan oleh regu pertama yang dibarisi oleh Zulkifli, Afifuddin dan juga Aidil Aiman. Selepas itu, Thailand cuba untuk merapatkan kembali kedudukan setelah berjaya menewaskan regu negara di set yang kedua dan juga mereka meneruskan permainan dan kemenangan Malaysia akhirnya disahkan menerusi regu ketiga negara. Zarif Marikan, Hafizul Hayazi dan Amirul Zazwan. Tahniah kepada pemain sepak takraw negara yang mengharumkan nama negara dengan menjuarai final Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Prihatin, terima kasih.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal ente ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama ente?
0: Ente sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.24 minit pagi. Terima kasih yang terus setia menjadikan kami sebagai peneman setia saudara sepanjang masa. Juga yang sedang memandu ketika ini, pulang ke kampung halaman. Hati-hati memandu. Fokus pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, kita masih lagi di ruangan Utuskan Rindu Dalam Doamu. Saya nak kongsikan kiriman di Mantin Kak Nuri. Katanya, nak buat ucapan salam Aidil Adha buat semua yang mengenali diri ini. Tak lupa juga buat keluarga tercinta, suami yang tengah memandu katanya, mencari rezeki, saudara di Negeri Sembilan, di Kelantan, juga jiran tetangga di Taman Kayangan Mantin. Dengan kata mutiaranya, tetap mendoa selagi hayat. Moga bermentari indah seindah fajar pagi yang menyingsing. Amin. Seterusnya, Hajah Sariah Haji Karsid dari Paguh. Ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha buat sahabat sepermainan. Oh, Sa'dia Haris Rogayah Maskam di Segamat. Zarina Hussein di Kuala Lumpur. Haji Ramiah Hussein, Jaminah Dudin di Bukit Gambir. Juga Asmah Sudin di Jorak Bukit Pasir. Juga Puan Ji yang berada di Mekah. Seterusnya, Wak Wilton Kokos dari Lahad Datu Sabah. Ucapan buat anak Roslina Nur Azrin yang kini berada di Felda Teduh, sahabat dua di Lahad Datu. Juga buat cucu kembar tersayang Nur Arfifra.

dan juga Nur Atirah yang menyambut ulang tahun kelahiran yang kedua tahun. Atuk, sayang kamu. Seterusnya, Cik Syari Ahmad dari Taman Macap Indah Simpang Renggam, ucapan selamat hari raya Aidil Adha buat semua anak-anak yang berjauhan. Khas buat anak bongsu Nora Shikin yang berada di UKM. Baik-baik memandu, semoga peroleh kejayaan dalam hidup. Dan satu lagi kiriman daripada Kak Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Utuskan rindu dalam doamu, katanya, buat anak-anak tersayang yang tidak dapat pulang beraya kerana tugasan. Mama sentiasa mendoakan semoga kalian sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa di bawah lindungannya walau di mana saja berada. Buat sahabat terbaik, salam sihat dan ceria buat keluarga tercinta. Semoga Aidil Adha kali ini membawa keberkatan, ketenangan dan kasih sayang yang semakin erat sesama kita. Dan tak lupa juga buat ucapan ini, selamat hari raya Aidil Adha, grup SKSI 11 serta sahabat-sahabat di Facebook Radio Klasik juga yang titip tugas. Terima kasih. Jika ada salah dan silap tutur kata, mohon zahir dan batin. Baik, ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Afida S bersama R. Ismail, Seloka Budi. Utuskan rindu dalam doa.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

0: Menerusi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Terima kasih atas kesetiaan saudara yang terus menjadikan kami sebagai peneman setia saudara dulu, kini, selamanya. Baik, kita di semen tajaan Organic Mattress. Di talian saya bersama dengan Puan Azlin, jurucakap dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Apa khabar, Puan?
2: Ya, sihat, alhamdulillah.
1: Dah buat persiapan raya?
2: Sikit-sikit lah.
1: Baik, semestinya hujung minggu ini lagi kita nak menyambut Aidil Adha tidak lama lagi. Semestinya ada promosi yang cukup istimewa daripada Organic Matter. Silakan, Puan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat hujung minggu kepada semua. Mungkin ada yang sekarang tengah on the way balik kampung, kan? Okey, jadi berhati-hati di jalan raya. Jadi saya nak pinjam sekejaplah, lebih kurang 10 ke 15 minit ini untuk kita, untuk saya lah, bercerita mengenai produk keluaran Organic Mattress Sdn Bhd, iaitu tilam organik. Kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Tapi kita jual tilam ni di seluruh semenanjung lah. Kecuali Sabah, Sarawak je tak ada. Daripada utara Perlis, masuk ke Kedah, Penang, Perak, di seluruh pantai timur, ya, di selatan juga. Di mana saja kita sampai. Kita hantar direct produk kita daripada kilang ke tempat anda. Dan cara pembelian pun sangat mudah. Waktu tempah, kita tak perlu bayar apa-apa deposit. Hanya lock order yang mana satu kita nak. Dan dah setibanya tilam di rumah, dah tengok semuanya apa yang ditempah tu betul, ya, semuanya puas hati, barulah terima dan buat bayaran. Dan tak sampai di situ sahaja. Okay? Kita juga akan senantiasa follow up anda berkaitan dengan penggunaan tilam, sebab kita memberi jaminan untuk ke setiap tilam yang kita pasarkan. Okay? Jadi tak perlu bimbang untuk mencuba produk daripada kami. Alhamdulillah atas sokongan semua, atas maklum balas dan feedback ataupun kualiti daripada tilam kita sendiri, dapat membuatkan kita berada dalam pasaran sehingga 32 tahun. Dan kita pun dah ada kilang sendiri dan kita lebih committed lah untuk menghasilkan pelbagai pilihan tilam untuk membantu rakyat Malaysia bagi dapatkan tidur yang selesa, tidur yang sihat. Okay? Jadi kepada anda yang nak mencuba produk organik, okay, jadi boleh dapatkan dengan menghubungi kami di talian 013-584-0288. Okay, penghantaran kalau di kawasan Kedah, Perak, Penang, Perlis tu mungkin dalam masa 2-3 hari. Tapi di kawasan yang lain mungkin mengambil masa dalam tempoh seminggu. Jadi ada yang mungkin ada yang takut, oh kalau tempah hari ni esok Lin hantar, kita dah on the way balik kampung ni. Tak perlu risau, book dulu, kita akan buat appointment sebelum penghantaran dibuat. Kalau anda okey, dah bersedia ada kat rumah, okay, baru kita hantar. Okay, tak jadi masalah, boleh book dulu. Okey, jom kita nak cerita apa keistimewaan tilam. Sebelum tu, ya, mungkin pasangan anda kat sebelah nak tengok-tengok, kan? Mungkin seorang tengah memandu, seorang mungkin nak tengok apa tu tilam organik. Boleh pergi dekat TikTok kita juga, iaitu Organic Mattress. ORGANICMATTRESS. Kita dah videokan, ya, produk-produk kita, bahan penggunaan tilam, macam mana penggunaan tilam dan sebagainya ada di sana. Jadi boleh tengok, okey? Dan seterusnya, jom kita pergi kepada produk utama kita. Okey, antaranya kita ada dekat sini tilam manja organik. Tilam manja organik ni memang daripada awal kita jual, start jual tilam pun memang kita start dengan dua produk, ya, iaitu tilam manja daripada compress foam dan juga tilam sabut kelapa. Okey, dan sekarang alhamdulillah kita boleh pelbagaikan, antaranya kita bawa masuk juga tilam Bonal Spring dan juga tilam getah asli. Okey, jadi kepada anda yang nak merasai pengalaman tidur yang berbeza, ya, berbeza tu dari segi apa? Dari segi kualiti, dari segi kualiti tidur, dari segi rasa rehat yang mencukupi, bangun pagi pun dengan rasa lebih baik, ya. Jadi anda kena cuba produk daripada Organic Mattress. Cumanya sebab kita ada banyak variety dan banyak pilihan, yang mana satu terbaik untuk anda, anda kena call kita dulu sebab kita nak kena matching, kan, dengan berat badan, dengan umur, dengan masalah anda, ya, untuk supaya bila anda guna tilam ni, Tilam ni benar-benar membantu ya apa saja masalah anda berkaitan dengan tilam sebelum ini. Okey, jadi ingat nombor talian kita 013-584-0288. Hari ini saya nak belanja untuk tilam version baru, tilam manja. Bulan 2 yang lalu baru kita upgrade. Ya, banyak. Walaupun baru kita upgrade setelah 3 kali sebelum ini, ya, daripada 32 tahun lepas, kita dah upgrade 4 kali lah termasuk bulan 2. Yang bulan 2 ni paling drastik lah. Apa yang kita perbaharui ataupun upgrade dari segi jaminan. Daripada 3 tahun naik ke 5, 5 tahun naik ke 10. Kan hari tu 3 ke 5 tahun, 5 tahun naik ke 10 tahun. Satu apa tambahan masa yang lama ya, jadi seiring dengan tambahan tersebut juga kita naik taraf dari segi ketahanan produk, kita guna yang paling paling tinggi grade-nya ya. Of course bila ada kenaikan grade ada kenaikan dari segi harga juga. Okey, supaya dia boleh bertahan 10 tahun tu, dan daripada 180 berat yang dia boleh tampung kepada 250 kilo. Dan dari segi kain, kain kita guna kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat supaya rasa selesa ya bila berada di atas tilam. Kita tak rasa gelisah, kita tak rasa miang dengan kain-kain yang ada cetakan warna kan. Jadi yang ni dia tak ada cetakan warna, dia sejuk, selesa, gebu kainnya. Okey, cantik dari segi rupa pun lebih kita upgrade. Dan lagi satu dual comfort, yang mana kalau dulu ada beberapa posisi yang agak macam dia kena upgrade untuk lebih selesa. Macam sekarang kita dah upgrade semua posisi anda tidur, mengiring ke melentang ke apa, dia akan membuatkan anda berasa selesa dalam posisi tersebut. Okey, jadi itu yang kita upgrade. Jadi anda kena dapat yang version baru. Mana pelanggan-pelanggan kita, pelanggan-pelanggan setia manja yang guna version sebelum ni, anda kena upgrade dah tilam anda. Okey, berapa nak upgrade hari ni Lin nak belanja? Harga, yang ni kalau sold out habis eh, sebab saya kena buka berapa unit dia harga yang kita belanja ni. Okey, harga pasaran dia sekarang dah jadi RM1,700 harga offer. Selepas offer RM1,700, tapi anda ingat kalau ada tilam lama kat rumah, tolak tilam yang dah tak guna tu, bagi pada kami, apa saiz, apa jenama pun boleh. Okey, kita bagi potongan sebanyak RM300. Jadi daripada RM1,700 tinggal RM1,400 kan. Jadi hari ini Lin nak bagi voucher potongan yang istimewa untuk 20 caller terawal. 20 caller terawal anda akan dapat less lagi sebanyak RM400. Jadi harga berapa? Hanya RM1,000 sahaja. Lepas ni kita tak akan open lagi harga RM1,000 untuk 8 inci queen size 10 tahun penggunaan. Habis-habis ya, 20 unit je saya berani buka sebab kat situ pun dah banyak voucher, banyak diskon yang kita bagi. Jadi cepat-cepat call. 8 inci memang takkan rugi anda beli, 200% saya jamin, sebab kita, saya sendiri guna, pelanggan-pelanggan kita sendiri guna, sebab saya pun dah 20 tahun kat sini, memang banyaklah dia dengan pelanggan dan sebagainya. Jadi anda kena beli untuk manja organik, okey? Jadi 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baik, saudara, kita kembali bersama dengan Puan Azlin Jurucakap dari Organic Metra. Silakan, Puan.
2: Okey, jadi siapa yang selalu tunggu, selalu tanya Lin, ada offer lagi tak? Boleh kurang sikit tak daripada harga sebelum ni? Jadi yang tengah-tengah fikir tu, jadi cepat dapatkan hari ni. Hari ni kita nak bagi daripada RM1,700, trade-in tilam lama dan dapatkan potongan sehingga RM400 hari ini. Jadi total yang anda kena bayar ketika barang sampai untuk tilam premium, tilam version baru, ya, anda bayar dengan harga lama. Harga lama pun kita tak jual macam ni, ya, tapi anda dapat dengan harga RM1,000 ni, tapi dapat tilam versi baru. Jadi yang mana, yang ni sebenarnya kita nak simpan untuk pelanggan-pelanggan lama kita lah, kan. Tapi anda yang mana nak, yang tak kira lah pelanggan lama ke pelanggan baru ke, 20 orang yang terawal, RM1,000 sahaja. Bukan bayar sekarang, bayar waktu barang sampai. Okey, jadi siapa yang belum pernah rasa tilam manja, hari ini adalah hari yang saya kira amat berbaloi kalau anda dapatkannya. Sebab lepas ni memang takkan bagi lagi dengan harga ni. Okey, sebelum kita ubah fikiran, cepat-cepat hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, ada yang tanya, ada yang cakap, Lin, dah banyak kali call tak dapat tembus ni. Okey, tak apa, cuba lagi ataupun boleh WhatsApp, boleh apa tu, WhatsApp kita, kan, WhatsApp kita, nanti kita akan call. Okey, WhatsApp bagi nama, alamat, terus pun tak apa. Lin, saya nak yang Queen Manja 8 inci ni dengan harga RM1,000. Okey, kita lock untuk anda, okey. 013-584-0288. Kalau yang 10 inci, tambah 200 sahaja, 1,200. Okey, nak lain-lain saiz, anda boleh call untuk dapatkan, sebut harga. Okey, dan seterusnya, ada tak yang nak set tilam dan katil? Okey, kalau ada, kita nak buka untuk promo set Surya. Surya ni dia adik sikit je pada manja. Okey, dia pakai knitted fabric, dia boleh tahan berat sampai 180 kg, juga datang dengan jaminan. Okey, dan untuk tilam Surya ketebalan 8 inci, kita nak matchingkan dengan katil sekali. Harga offer sekarang RM1,299. Kalau beli asing, okey, katil RM699. Tilam dah RM1,000 lebih. Tapi beli sekali dapat RM1,299. One set. One set RM1,299. Okey. Tilam, katil, ada bantal. Okey. Ini untuk tilam Surya. Tapi tilam Surya ni dia ada juga yang 5 inci, 6 inci untuk tilam sahaja. Contohnya dengan harga RM488, abang kakak dah dapat dah tilam 5 inci kelamin. Okey. Kalau bayar RM588, dah dapat dah 6 inci kelamin. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Nak yang single pun ada. Sebab ramai juga yang buat tempahan tilam single untuk bilik anak, kan? Nah, dan juga, lagi satu saya nak pesan, kalau mak ayah beli tilam baru, kalau tilam lama yang kita guna tu dah lama sangat, dah 10 tahun, kalau guna setahun dua tu mungkin okey lagi. Tapi kalau dah 10 tahun guna tu, janganlah tilam lama tu transfer ke bilik anak, sebab walaupun masih okey, tapi kadang bahan dalam tu kita tak nampak, mungkin kotor, ya, sebab peluh kita serap masuk dalam tilam, mungkin bahan dalam pun dah mula start hancur, kan, takut debu, habuk, hama dan sebagainya. Okey, jadi bagi anda yang nak bertanya mengenai tilam, nak menjaga keselesaan tidur, biasalah bila umur meningkat ni badan agak sensitif, ya, bukan saja makanan perlu dijaga itu dan ini, kualiti tidur dan rehat serta kepadatan tilam pun kadang memainkan peranan penting. Ya, tidur atas tilam lembik sikit, tidur atas tilam lengkung sikit, dah mula sakit satu badan. Tak tunggu makan benda berangin, kan? Jadi, ya, dapatkan tilam supaya kita hanya menjaga pemakanan. Tidur kita dah tahu dah, kita dah lock dah, sebab tilam boleh bantu kita untuk dapatkan sokongan yang baik. Jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Boleh WhatsApp kita juga, ya, atau boleh pergi kat TikTok kita, Organic Mattress. Okey, boleh follow kami, okey. Jadi sampai sini dulu kepada semua. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Berhati-hati di jalan raya. Ya, jadi selamat raya juga saya ucapkan kepada semua. Jadi insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak Izzat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara Sawal 6 pagi. Wirama hujung minggu. Dan selepas ini rakan penyampai Azlan Omar akan terus bersiaran menemani saudara 12:30 hari sehingga 6 petang. Wirama hujung minggu. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 7 Zulhijjah.

0: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.

aquí, acá. Aduh lawa, aduh cantik, yeah. Rambutnya panjang pula dipendek, yeah.

0: sampai begitu sekali.
1: Ya, Yengki.
0: Aku pun juga pandai beraksi. Kemeja labur seluar, Yengki.
1: Ya, Kak.

0: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: hanya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah tumbuhai merindu.

0: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

0: Lagu Dia dan Lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Baluati. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluati. Baluati adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Eh, Din, ini surat apa dia tulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, mana, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Ramleh.
3: Eh, Ramleh, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramleh.
3: Buka radio.

Pasang kuda-kuda, saudara. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya, saudara. Baik, perkemaskan langkah untuk kita mulakan langkah pertemuan tengah hari ini. Menyusun langkah agar tidak sumbang langkah yang akan diteruskan dalam meneruskan pertemuan dalam wirama klasik hujung minggu untuk hari ini bertemankan hamba Azlan Omar. Baik, memulakan tugasan ini juga dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sambal salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk tengah hari ini didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Izzat Saufi yang dah pun selesai tugasan dengan perkongsian lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti menerusi nostalgia di klasik berakhir 12 tengah hari. Menyambung tugasan untuk 12 tengah hari ini, panjang langkah kita untuk pertemuan hujung minggu ini. 12 tengah hari membawa ke pukul 6 petang nanti. Bertemankan hamba Azlan Omar, hadir dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

yang membuat-buat. Ui, panjang sedang. Okey. Gambarannya banyak sangatlah rasa yang ada tu. Saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani hujung minggu sana. Untuk pertemuan hari Ahad ataupun dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya, Ahad disebut sebagai Sepungguk untuk hari ini. Sepungguk 24 Mei 2026 bersamaan hari yang ke-7 dalam hitungan Takwim Hijri, hari yang ke-7 untuk bulan Zulhijjah. Meniti hari juga untuk untuk melangkah ataupun untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Baik, dengan segala rahsia yang ada itu kita kongsikan untuk saya jadikan bekalan hari ini. Banyak sangat rahsia yang ada, tak tertanggung saya seorang-seorang. Kita kongsikan segala rahsia yang ada itu untuk mewujudkan kemeriahan sepanjang pertemuan untuk Gerama Klasik hujung minggu ini. Baik, dan dalam meneruskan pertemuan juga, kejap nanti akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri seluruh Malaysia. Dan nantikan antara lagu yang akan mengembalikan kenangan buat saudara, kejap nanti ada lagu ini. Sayangnya Adam Ahmad dengan lagu ini, Kau Pergi Jua, mengembalikan kenangan era tahun 80-an dengan lagu ini. Dan juga nanti ada lagu nyanyian BDB, Black Dog Bone.

0: Like Dark Bones lagu ni demi kebahagiaanmu. Dan tambah bahagia lagi, kita tambah dengan lagu yang mendatangkan mood raya tengah hari ni.
1: Selamat hari raya, hari suci mulia.
0: Oleh Raham Dato' Sudirman Haji Arsyad untuk lagu Selamat Hari Raya. Bingkisan lagu raya mendatangkan mood raya daripada kami buat seluruh warga pendengar Radio Klasik. Dan untuk hari ini juga menambahkan lagi kebahagiaan dan juga keceriaan itu kiranya. Kalau mungkin ada yang menyambut hari istimewa untuk hari ini, tak kisahlah hari anniversary ke, ulang tahun perkahwinan ke, ulang tahun kelahiran ke, hari jadi ke, kiranya hari istimewa, maka istimewa jugalah. Daripada kami hamba Azlan Omar dan juga kami seluruh warga Radio Klasik mengucapkan selamat hari jadi. Happy birthday to you.
2: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga. Oh.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana, Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Selamat Hari Raya diulang-ulang dalam bait kata lirik lagu ini oleh Rahmat Datuk Seri Muhammad Haji Arshad. Diulang-ulang banyak kali dalam ucapan selamat yang terkandung doa di situ. Kita ucapkan doa yang baik-baik. Moga raya disambut dengan penuh kemeriahan hendaknya. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk tengah hari ini. Bagi yang sedang menjamu saudara, mungkin ada yang sedang menikmati makan-makan waktu ini untuk makan tengah hari juga mungkin. Baik, selamat menikmati makan tengah hari. Ada yang bersiap untuk keluar makan tengah hari. Ada yang juga mungkin menu istimewa untuk hari ini gamaknya. Dan juga ada yang bersiap-siap untuk pulang ke kampung halaman juga mungkin. Dan apa jugalah yang sedang dilakukan dalam menghitung perjalanan yang jaraknya mungkin jauh. Kami sentiasa menemani perjalanan saudara, insyaAllah didoakan juga. Mengiringi perjalanan itu didoakan agar selamat sampai ke destinasi indahnya. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara ini. Dia seketika dengarkan dulu lagu nyanyian pelangi mengembalikan kenangan era tahun 80-an. Lagu ini terhasil pada tahun 1986. Biar ku menjadi lilin. Radio Klasik.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan di Brahma Merentah Zaman. Hamba hadir untuk menemani petang hujung minggu, tengah hari hujung minggu selalu untuk hari ini. Sepunggu Ahad 24 Mei 2026 dan waktunya untuk jam ini 15 minit selanjutnya seketika kita bersama-sama dalam rancangan tajaan untuk tengah hari ini. Rancangan tajaan dibawakan oleh Tabib Azli Solutions dan pegawai pemasarannya Saudara Abi Halim Al-Firdaus dah pun bersedia di talian untuk perkongsian bersama. Assalamualaikum ya akhi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhi ya sahibil karim.
3: Masyaallah tabarakallah. Baik, alhamdulillah untuk perkongsian daripada Tabib Azli Solutions untuk tengah hari ini. Mari kita mulakan, Bi.
4: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya DJ Tuan Haji Azlan Omar dan juga para pendengar Radio Klasik tak kira di mana juga berada. Utara, selatan, timur dan barat juga yang berada di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak serta mana-mana saja situasi lokasi yang dapat mengikuti siaran Radio Klasik ketika ini dan paling istimewa sekali kepada para pelanggan setia Tabib Azli yang dah sekian lama menggunakan produk-produk keluaran Tabib Azli dan juga para pendengar Radio Klasik yang pernah hadir ke jelajah promosi Tabib Azli yang pernah mendapat sentuhan eksklusif daripada Tabib Azli. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua. Okey, alhamdulillah pada kali ini kita bersiaran sekali lagi menerusi rancangan tajaan. Apa yang ingin saya uar-uarkan, saya kongsikan dengan para pendengar Radio Klasik ialah mengenai jelajah promosi Tabib Azli yang mana saban minggu, setiap minggu kita bergerak dari satu negeri ke satu negeri ataupun dari satu bandar ke satu bandar untuk bersama-sama dengan para pelanggan kita dengan lebih dekat lagi, lebih rapat lagi secara berdepan bagi memberi ruang dan juga peluang ya kepada para pendengar Radio Klasik yang ada permasalahan berkaitan dengan kesihatan ataupun kesegaran mata ataupun permasalahan-permasalahan lain seperti masalah resdung ataupun juga yang sedang berperang mengalami masalah tingginya paras gula ya, bacaan paras gula dan juga bacaan paras kolesterol di dalam darah. Jadi jangan biarkan masalah tersebut berlarutan ataupun berterusan kerana risikonya amat teruk di kemudian hari. Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan dengan para pendengar ialah mengenai jelajah promosi Tabib Azli yang mana untuk minggu ini, untuk kali ini kita berada di 3 lokasi secara serentak. Okey, kalau di negeri Perak, ya kami berada di sini iaitu di Parit Buntar dan juga di Taiping, ya 2 lokasi serentak yang mana bermula kalau di Maiden Parit Buntar, ya Maiden Parit Buntar kita bermula hari Jumaat lagi, maknanya hari ini dah masuk hari yang ketiga lah untuk jelajah promosi di Maiden Parit Buntar. Hari ini dah masuk hari yang ketiga dan satu lokasi lagi ialah di Lotus Taiping. Lotus Taiping kita bermula semalam hari Sabtu, hari ini masuk hari yang kedua. Manakala satu lokasi lagi saya berada sekarang ini ialah di Lotus Kuala Selangor. Ya, Lotus Kuala Selangor kita bermula semalam hari Sabtu, hari ini masuk hari yang kedua dan kesemua ketiga-tiga lokasi jelajah promosi ini akan berakhir esok. Ya, esok hari Isnin merupakan hari yang terakhir. Kalau hari ini, kalau semalam kita bermula 10 pagi sampai pukul 9 malam, tetapi untuk hari esok, hari terakhir bermula 10 pagi hingga pukul 6 petang sahaja. Rata-rata mereka datang ini yang ada masalah berkaitan dengan kesegaran mata. Bila sebut mata kurang segar, maknanya penglihatan kita sudah terjejas. Ada yang masalah rabun, tak berapa jelas penglihatan. Kalau lihat tulisan tu dah mula dia punya apa ketajaman untuk kita melihat huruf tu dah tak jelas dah. Dah mula berbalam-balam ataupun jadi double, triple. Tulisan tu tidak lagi tepat, tidak lagi sharp. Ada juga yang memang mengalami masalah yang lagi teruk, terganggu disebabkan oleh masalah tekanan di dalam bahagian mata seperti glaukoma. Ada juga yang bermasalah mengenai selaput. selaput bahagian dalam dan juga selaput bahagian luar. Jadi ini semua menghalang penglihatan kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada para pelanggan Tabib Azli yang tak putus-putus hadir. Saudara boleh saksikan sendiri secara langsung di TikTok Live. Di TikTok Live Tabib Azli. T-O-B-I-B-A-Z-L-I. Tabib Azli. Ataupun boleh juga type terapi mata resdung Tabib Azli. Itu nama TikTok kita. Di situ kita muatkan banyak video-video sepanjang kita punya jelajah promosi dan juga kita juga buat live dalam setiap hari sepanjang kita buat jelajah promosi ini. Dan rata-rata juga ramai juga dari dalam kalangan mereka yang datang selain daripada membuat terapi mata untuk mengembalikan kesegaran mata, mereka juga mencari solusi-solusi seperti pemakanan. Pemakanan ataupun produk-produk yang sesuai untuk masalah mereka. Jadi saya nak kongsikan serba ringkaslah, antaranya yang kita sediakan ialah baja untuk mata. Saya guna istilah baja untuk mata sebab apa? Kalau nak kira mata kita ni umpama pokoklah, banyak akar-akar berangkai-rangkai, ada daun, ada dahan, ada ranting. Jadi umpama mata kita pun macam itulah lebih kurang. Jadi apa yang disediakan oleh Tabib Azli menerusi produk seperti jus bilberry dan juga jus eyebrow ini, dia amat-amat sesuai sangat-sangat untuk mengembalikan kesegaran ataupun menyuburkan semula kita punya saraf-saraf ataupun akar-akar mata. Sebab apa? Bahan yang digunakan dalam dalam pemprosesan ataupun bahan yang kita gunakan sebagai bahan utama untuk jus bilberry, namanya pun jus bilberry, jadi bahan utama kita gunakan ialah buah bilberry. Buah bilberry ataupun disebut sebagai mata berry. Dia ada kaitan langsung dengan mata kita, dengan kesihatan penglihatan kita, yang mana bilberry ini dia kaya dengan antosianin. Antosianin ini sejenis antioksidan yang cukup kuat, membantu mengurangkan keletihan mata, menyokong peredaran darah ke retina mata kita, mengurangkan risiko terutamanya mereka yang sudah berusia, lanjut usia, warga emas dan sebagainya. Di samping itu juga dia amat-amat membantu mereka yang ada masalah kesegaran mata yang berkait dengan gula dalam darah, iaitu yang disebut sebagai retinopathy diabetes. Dan juga boleh meningkatkan penglihatan malam. Ini berdasarkan laporan-laporan, berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan. Jadi apabila bahan itu mengandungi antioksidan yang cukup tinggi, dia melawan radikal bebas, dia mengurangkan risiko keradangan dan juga penuaan sel-sel. Dan juga sebenarnya jus bilberry ini memang juga berfungsi untuk meningkatkan fungsi otak kita. Jadi bermakna bukan sekadar untuk mata sahaja elok, tapi juga elok juga untuk mata, untuk otak kita, mengurangkan keradangan dan bermacam-macam lagi. Jadi saya nak sambung lagi selepas ini kepada para pendengar Radio Klasik, dapatkan jus bilberry dan kita juga ada jus Eyebright Bilberry Plus. Eyebright Bilberry Plus ini lagi mantap berkali ganda berbanding dengan jus bilberry. Nak dapatkan di mana? Boleh datang terus ke jelajah promosi Tabib Azli yang kita langsungkan di 3 lokasi untuk jelajah, dan juga kita ada 4 cawangan tetap yang akan saya maklumkan sekejap lagi. Ataupun boleh ambil nombor telefon saya, AB Halim Al-Firdaus, boleh WhatsApp saya sekejap lagi selepas selesai siaran kita, 013-6313-888. Ini 013-6313-888. Kita berehat seketika. Ya. Jangan ke mana-mana. Lepas lagu ni kita sambung sikit lagi, Azlan.
3: Baik, lepas lagu ni kita sambung sikit lagi. Dan inilah lagunya, kita kata orang kalau orang Kelantan, dia kata kemahkan dulu, kilahkan pelekat tu, Bi.
4: Ayo, benar. Ngerti tu. Ha, boleh.
3: Anwar Zain dan Alina untuk lagu ni, Kain Pelikat, Radio Klasik.

0: Anwar Zain dan Elina bercerita tentang kau implikat dalam lagu ini. Banyak gunanya. Dan yang kita kongsikan juga dalam rancangan tajaan dibawakan oleh Tabib Azli. Juga tentang banyak gunanya, bak kata Abby Halim tadi. Produk-produk yang mantap tadi. Kita sambung lagi, Bi.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi DJ Azlan dan juga para penyiar radio klasik yang masih lagi setia menerusi rancangan tajaan yang dibawakan oleh Tabib Azli, Pusat Terapi Mata dan Resdung. Dan Tabib Azli juga merupakan pengeluar-pengeluar ya produk-produk minuman berasaskan buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan, iaitu jus botanika, ya, minuman botanika untuk membantu dalaman kita dan juga luaran kita supaya kembali sihat. Jadi kalau tadi saya kongsikan mengenai jus bilberry. Semua orang tahu bila sebut bilberry, dia ada kaitan langsung dengan kesegaran ataupun kesihatan mata. Dan di Tabib Azli juga, kami pertingkatkan produk. Kalau jus bilberry ini dah lebih 15 tahun dah di pasaran. Lepas tu, dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, kita upgrade, kita tingkatkan lagi kemantapan jus bilberry itu. Kita gabungkan pula dengan iBright. iBright, EYEBRIGHT. Kalau kita tafsirkan dalam bahasa Melayu pun, bright itu jelas, cerah, terang. I itu mata, mata terang, mata jelas. Jadi boleh dapatkan juga jus iBright Bilberry Plus. Namun kita tak tinggal, bilberry pun kita masukkan juga, tapi kita gabungkan dengan bahan yang lebih mantap, iaitu iBright, ya, jus iBright Bilberry Plus. Yang mana iBright ini sebenarnya, okey, dia boleh membantu untuk menguatkan kita punya retina mata dan juga salur darah di bahagian mata, mengurangkan masalah mata merah, mata gatal, pedih, alahan dan juga mata berair. Lepas tu iBright ini juga dia baik untuk mereka yang ada masalah sinus, gatal-gatal hidung, resdung dan sebagainya, yang boleh menjejaskan mata. Dan iBright ini juga dia bersifat anti radang dan juga antibakteria ringan. Jadi gabungan yang cukup-cukup mantap, ya, iBright bersama-sama dengan bilberry ini, gabungan di dalam satu jus yang kami namakan sebagai jus iBright Bilberry Plus. Jadi dia boleh meningkatkan, ya, kita punya penglihatan dan juga diperkayakan dengan lutein, lutein, astaxanthin dan juga banyak lagi bahan-bahan lain seperti carrot, lobak merah, lobak merah dengan carrot itu samalah, tomato. Jadi itu antara bahan-bahan yang kita masukkan di dalam iBright Bilberry Plus, ya, boleh dikatakan sebagai makanan ataupun baja yang terbaik untuk kesegaran mata kita. Jadi yang ada permasalahan mengenai mata tak berapa segar, bila sebut mata tak berapa segar, sebenarnya saya katakan tadilah, penglihatan dah makin kabur, kurang jelas, ataupun setengah tu memang dia ada masalah berkaitan dengan masalah-masalah kesihatan yang lain, seperti retinopathy diabetes. Punca kerosakan mata disebabkan oleh gula yang terlalu tinggi di dalam badan, itu juga boleh memberi risiko yang teruk kepada kesegaran mata. Jadi boleh dapatkan, boleh order terus daripada saya, nanti HQ akan postkan kos penghantaran percuma, ya, tiada charge penghantaran, cuma bayar harga produk sahaja. Kalau jus bilberry yang saya sebutkan tadi, harganya RM150 sekotak, manakala yang dipertingkatkan, yang di upgrade untuk jus iBright Bilberry Plus, harganya RM250 satu kotak. Dan kepada para pendengar Radio Klasik yang ingin buat terapi mata, ya, kaedah urutan mata, terapi mata, boleh datang terus ke 3 lokasi yang saya nyatakan tadi untuk jelajah promosi Tabib Azli selama 3 hari sahaja. Hanya tinggal hari ini dan esok sahaja. Jadi kena datang hari ini, hari Ahad, ataupun esok hari terakhir. Kalau esok setakat pukul 6 petang sahaja, kita berada di 3 lokasi serentak. Saya berada di Lotus Kuala Selangor, ya, Lotus Kuala Selangor sehingga pukul 9 malam ini. Manakala esok hari Isnin, hari terakhir, setakat pukul 6 petang sahaja. Begitu juga dengan tim saya, tim Tabib Azli, yang berada di Maiden Parit Buntar, di Maiden Parit Buntar, dan satu lokasi lagi ialah di Lotus Taiping. Mana 3 lokasi serentak untuk jelajah promosi setakat esok sahaja. Dan kita juga sebenarnya ada cawangan tetap, ya, cawangan tetap kita ada 4 cawangan di seluruh Semenanjung. Ya, Yang pertama di Kota Baru Kelantan, iaitu di Bandar Baru Tunjung. Betul-betul di dalam Hotel H Elite. Ya, tingkat 2, bangunan Hotel H Elite Bandar Baru Tunjung. Kita buka 6 hari seminggu. Manakala di Kuala Lumpur, kami ada cawangan di Wangsa Melawati. Betul-betul di belakang RHB Bank, Wangsa Melawati. Kalau nak pergi, type sahaja Tabib Azli Wangsa Melawati ataupun Google sahaja dalam Google Map tu, type RHB Bank Wangsa Melawati. Kita betul-betul dekat belakang RHB Bank. Lokasi yang ketiga, cawangan tetap kita di Shah Alam, iaitu di Section 13, di Pusat Perniagaan Worldwide ataupun Worldwide Business Park di Section 13. Kita berada di Blok 2, tingkat 5, nombor lok kedai 11E. Itu di Shah Alam. Dan satu lagi lokasi yang keempat ataupun cawangan keempat kita, ini cawangan tetap yang berada di Johor Bahru. Kami berada di dalam Lotus Desa Terberau, Johor Bahru. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh follow TikTok Tabib Azli, T-O-B-I-B A-Z-L-I, Tabib Azli, ataupun boleh juga type terapi mata resdung. Ya, yeah? Terapi mata resdung Tabib Azli. Kerana di sana banyak video-video sepanjang kami melakukan jelajah promosi setiap minggu, setiap minggu. Dan juga kita juga selalu buat live TikTok. Jadi boleh follow di sana. Ataupun untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon saya, boleh WhatsApp saya, AB Halim Al-Firdaus, di talian 0136313888. Okay. Itu saja DJ Azlan, perkongsian kita untuk tengah hari ini.
0: Jamil jidan. Cantik. Baik, yeah. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain kesempatan. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.
1: InsyaAllah. Ma'assalamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sebenarnya rancangan tajam dibawa oleh Tabib Azli Solution dan pegawai pemasarannya Abi Halim Al-Firdaus sebentar tadi. Baik, dalam pada menghitung masa, meniti waktu, kita semakin menuju ke pukul 1 tengah hari untuk kita ikuti berita seketika pukul 1 tengah hari kejap nanti. Dan untuk jam selanjutnya, lagu-lagu tanpa henti akan menghiasi pertemuan selanjutnya sehingga ke pukul 2 petang. Dan dalam pada itu, suka juga untuk saya ingatkan juga sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya nanti waktu solat fardu Zuhur untuk tengah hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.13 minit tengah hari. Sebentar nanti bersedia untuk apa? Untuk tunaikan kewajipan solat fardu Zuhur, mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Ini dia rampaian kenangan medley Dato' DJ Dave, Radio Classic.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi Alias di Plaza Tul Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamil. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk makluman, LLM dan pihak Plus juga telah mengaktifkan sebanyak 34 lokasi smart lane di lokasi kritikal, membabitkan 16 lokasi di wilayah tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Eddy. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak, di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jangkaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna ke Kelantan disarankan memula perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasapuri.
0: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
0: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan. Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
0: Dato' Zulkifli Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500 ribu fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Ops Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivelio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keturunan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim telah menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik Kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Meksiko Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash berkata, perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Meksiko. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi." Qala Abu Nasr: "La adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan." لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa, apa yang kamu dapati daripada salat itu maka ikutilah dan apa yang kamu tertinggal maka sempurnakanlah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup kemesan.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, Ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu.

Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal ente ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ya. Tahun depan baru cadangnya.
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama ente?
1: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
3: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Baluati. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluati. Baluati adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Din, ini surat apa dia tulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, Uh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, mana, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramli.
2: Eh, Ramli, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

0: Mari menikmati instrumental irama gitar rancak ini. Auf Fatima membawa kita melangkah melepasi 2 petang ataupun 2.12 minit petang untuk jodoh pertemuan petang hujung minggu, petang hari Ahad untuk hari ini. Ahad disebut sebagai sepungguk dalam sebutan istilah bahasa Melayu klasik. Baik, petang sepungguk, petang Ahad untuk hari ini, hari yang ke-7 dalam hitungan takwim Hijri, hari yang ke-7 untuk bulan Zulhijjah dan hari yang ke-24 untuk bulan Mei 2026. Bertemankan hamba. Hamba siapa? Hamba Azlan Omar. Salam kenal daripada hamba untuk petang ini, menemani petang sepungguk saudara. Dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu. Yang membuat-buat saudara, banyak kasih untuk ada ni, saya jadikan sebagai bekalan untuk kita kongsikan segala kasih yang ada, tak tertanggung saya seorang-seorang. Sambil berkongsi kasih, sambil juga berkongsi kenangan menerusi seleksi lagu-lagu yang dihidangkan kudara untuk pertemuan dalam drama klasik hujung minggu. Ya, dan selamat petang juga kepada yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik untuk petang ni. Ada dua platform saya bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik dan juga TikTok peribadi saya, Atah Motek, petang ini. Baik, selamat menikmati petang. Petang yang indah sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah yang pastinya setiap lagu yang dikudarakan ada kenangan yang turut tersimpan dibawa kembali bersama lagu-lagu yang kami kudarakan. Antaranya kejap nanti menanti saudara ada lagu ini.
1: Saatku di sempang menunggu kau datang sehingga hari petang.
0: Secara pribadinya saya antara lagu 60-an yang saya suka, yang saya gemar. M. Osman dan Orkes Nirwana untuk lagu ini, Kisah Disimpan. Di sebalik lagu ini juga pastinya ada kisah yang tersimpan. Juga nanti ada lagu raya nyanyian Osman Hamzah.
2: Hari ini sungguhlah indah, langit cerah, nampak bahagia. Hari ini
0: sungguhlah indah. Betul ke? Indah ke petang ini? Alhamdulillah. Apa juga keadaan cuacanya di luar sana, harapnya cuaca itu juga mampu mengembalikan semula kenangan-kenangan indah buat saudara petang ini. Petang yang indah sambil bertemankan kami siaran Radio Klasik ini. Dan kabarnya juga tadi untuk laporan terkini pergerakan trafik keluar dari ibu kota Kuala Lumpur untuk menuju ke pantai timur antaranya. Ia dah pun mula bertambah banyak kabarnya tadi menuju ke Tol Gombak. Baik, hati-hati memandu yang sedang memandu. Hamba memandu di sini, memandu untuk rancangan ini, membawa ke pukul 6 petang nanti. Ini dia, seketika dengarkan dulu Jay Sham and the Wanderers, Suratku Untukmu, Radio Klasik.
3: Nombor 66, Jalan Seremban, Tampin, Negeri 9,

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Assalamualaikum ya sahabat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
2: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
3: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
2: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
3: Tapi siapa nama enti?
2: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
3: Zul? Zul Helmi?
2: Bukan.
3: Zul Arifin?
2: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
3: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
2: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
3: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
2: Aidil? Aidil Zakwan?
3: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
4: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Radio Kelas memang kami kenangan irama merentas zaman. Baik, selamat petang, menikmati petang yang indah sambil menikmati siaran Radio Klasik. Ada kenikmatan di situ, boleh kita gunakan istilah nikmat. Dan memang ada kenikmatan mengikuti siaran Radio Klasik siaran yang syarat dengan kenangan-kenangan lalu, hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan sepanjang waktu kami bersiaran ke udara. Baik, sambil bersiaran di radio, untuk petang ini juga bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik. Jemput singgah kalau mungkin saudara ke lapangan untuk singgah di live TikTok Radio Klasik. Ramai kawan-kawan yang juga turut singgah bersembang-sembang di live TikTok Radio Klasik petang ini. Baik, terima kasih juga untuk kiriman-kiriman WhatsApp yang diterima. Perkongsian menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Okay, antara yang sedang mendengar waktu ini, kiriman daripada Wan Abdul Rahman Said Ridwan, Kuching, Sarawak, dengan kiriman ucapan selamat menyambut Idul Adha untuk makmu di Negeri Sembilan, Farida Fauziah di Singapura dan Effendi di Johor Bahru. Selamat menyambut kedatangan Idul Adha. Okay, lagi kiriman daripada Kak Yah Askar Taman Daskoh, Kuala Krai. Katanya salam juga petang ini untuk anak anda Nur Anita Azian sekeluarga yang kabarnya tak dapat pulang beraya, berada di RKAT, Rumah Keluarga Angkatan Tentera 4 Tin Batu Muda, Kuala Lumpur. Doa dari mak dan abah sentiasa mengiringi kalian dan cucu-cucu. Baik, terima kasih. Lagi kiriman daripada siapa ni? Saya baca sikit lah kiriman-kiriman yang diterima memeriahkan media WhatsApp Radio Klasik petang ini. Antara lagi kiriman yang datangnya daripada Zairina Arifin di Lutong, Pulau Pinang, pun katanya asyik maksyuk petang ini menikmati lagu-lagu yang mengembalikan kenangan dalam wirama klasik ujung minggu. Baik, alhamdulillah, kalau asyik maksyuk, tambah asyik juga saya baca kiriman-kiriman perkongsian daripada saudara, dan asyik juga saya baca komen-komen yang hadir di live TikTok Radio Klasik untuk petang ini. Baik, kejap nanti mungkin saya boleh kreditkan juga nama saudara yang hadir di live TikTok Radio Klasik dan juga live TikTok pribadi saya petang ini. Untuk saya sebutkan nama saudara di radio. Jadi bersedia kejap nanti untuk komen nama dan tempat tinggal dari mana, ringkas saja, untuk saya kreditkan, untuk saya sebutkan nama-nama saudara di radio kejap nanti. Baik, dan kejap nanti juga meneruskan pertemuan untuk petang ini. Menanti saudara, antara lagi ada lagu nyanyian A. Ramli, Rasa di Hati, Tak Mau Berpisah. Rasa apa lagi? Rasa sayang yang tak luar kasih yang melimpah ruah. Ui, macam-macam kasih lah ada. A. Ramli untuk lagu ini, ku tunaikan janji. Ku tunaikan lagu ini, ku udara kejap nanti. Dan juga ada lagu nyanyian M. Fazil, M. Fazil untuk lagu ini, Kenanganku. Dan untuk jam ini pastinya syarat dengan lagu-lagu yang didominasi oleh lagu-lagu era tahun 60-an, lagu-lagu irama gitar rancak. Juga nanti lagu-lagu ini semua akan terus menghiasi pertemuan kita untuk pertemuan petang hujung minggu hari ini. Tapi sebelum itu, ini dia Dato' Al Ramli dan Orkes Teruna. Siapa bilang aku tak sayang? Maunya tak sayang. Sayang semua Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggabit kenangan irama merentas zaman. Hai, selamat petang yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik petang ini. Tiba-tiba rasa macam meriah, saudara. Meriah di radio dan juga meriah melalui live TikTok Radio Klasik petang ini. Sementara saya juga bersiaran di live TikTok, dua platform, live TikTok Radio Klasik dan juga TikTok pribadi saya sendiri, Atah Motek. Dengan kata cariannya Atah Motek. Baik, terima kasih juga untuk yang juga memeriahkan media sosial yang lain menerusi media WhatsApp Radio Klasik, antara yang juga berkirim WhatsApp petang. Dulu-dulu kita berkirim kad raya sudah, tapi sekarang berkirim WhatsApp pun boleh. Sebelum saya nak bacakan nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik petang ini, sila komen nama masing-masing, nama dan dari mana. Ringkas saja, tulis pakai huruf besar nama dan dari mana. Dan saya nak kreditkan, saya nak raikan nama-nama saudara menerusi siaran Radio Klasik. Jadi dengar di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik petang ini. Kita tengok siapa yang bertuah, nama siapa yang saya sebutkan ke udara kejap nanti. Masing-masing dengar kat radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik petang ini. Baik, sebelum tu terima kasih kepada yang ada ni, Dayang Jamalia Lokawi Sabah, Yusuf Mohd Dana Pantai Seremban, Opah Samiah Layang-Layang Keluang Johor, Cik Mohd Saleh Kota Sarang Semut, Kasim bin Osman Kampung Batu Tiga. Baik, itu WhatsApp. Dan sekarang di live TikTok Radio Klasik yang ada petang ini, terima kasih kepada yang sudi singgah. Nur Zizah Said, Kak Sukasih Sarawak, Long Ijah Putrajaya, Salmah Penang, Bazuria, Kuazmi Ku Ibrahim, Kodiang Kedah, Sabariah Safi'i, Malim Nawar Perak, Radia Azizah Osman, Sungai Petani, salam dari Pulau KB Ziyah, okay, Kak Bariah Penang dan Norsia Singapura. Okay, itu aja yang sempat saya bacakan dulu. Yang lain-lain tu kita kodok lepas ni. Kodok kalau mungkin boleh jamak sekali untuk saya boleh sebut ramai lagi nama-nama yang hadir sebagai meraihkan saudara yang memeriahkan pertemuan untuk Wirama Klasik ujung minggu petang ini. Kita meriahkan lagi pertemuan kejap nanti, antaranya menanti saudara ada lagu ini. Siapa tadi minta lagu ini? M.A. Maya and the Last Diggers. Untuk Muteruna juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Sharifah ini.
1: Kirim kasih, kau kirim sayang, kau kirim hatimu.
0: Kau kirim kasih, kau kirim sayang, kau kirim hatimu. Ya. Kita kirim yang baik-baik, saudara. Baik, semua ni dikirimkan ke udara untuk menghiasi pertemuan petang sepungguk ataupun petang hujung minggu, saudara. Dan ini dia, sekitar kita dengarkan dulu lagu nyanyian Husin. Husin Ismail, Oponia. Mewarnai pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu istimewa di Radio Klasik.

0: sabarlah sayang, aku pasti datang. Dan hamba datang untuk petang ini. Petang, sepungguk petang ini menemani petang hujung minggu saudara untuk menemani saudara dengan seleksi lagu-lagu yang akan mengembalikan semula kenangan. Baik, dan dalam pada mengejar masa, meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini. Nantikan juga untuk jam berikutnya nanti ada rancangan orkestra RTMB Klasik yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh Adalia Nasharuddin. Tiga petang kejap nanti. Dan dalam pada meneruskan juga lagi pertemuan untuk petang ini menuju ke pukul 3 petang. Ramai juga yang kirim WhatsApp petang ini, katanya dah merancang untuk pulang ke kampung halaman. Apa pun ceritanya, jauh mana pun jarak itu, yang penting sedara dalam keadaan yang benar-benar, benar-benar bertenaga, benar-benar bersedia dalam meneruskan ataupun memulakan perjalanan itu. Semua orang dalam kenderaan mainkan peranan sedara. Yang pegang steering, peranan paling utamalah. Orang yang duduk sebelah orang pegang steering pun kena ada peranannya juga untuk pastikan, untuk pastikan orang yang pegang steering tu sentiasa dalam keadaan cergas gitu. Nengoklah apa yang patut kan, yang boleh dilakukan. Sebab kadang-kadang kalau orang sebelah tak mainkan peranan sedara, juga akan beri kesan kepada yang memandu. Apa pun ceritanya, selamat memandu, hati-hati dalam perjalanan. Kami sentiasa doakan agar perjalanan sedara selamat sampai dan selamat kembali semula ke tempat sedara yang gitulah. Dalam pada orang sebelah menemani perjalanan, kami juga sentiasa menemani perjalanan sedara. Anggaplah saya ada juga dalam kenderaan itu, menerusi corong radio di dalam kenderaan sedara untuk sentiasa menemani sepanjang perjalanan hingga sampai ke destinasi. Dan insyaAllah, baik, seperti yang dijanjikan, untuk saya kreditkan sekarang ini nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik petang ini. Dengar nama sedara untuk saya sebutkan di radio sambil komen di live TikTok. Type nama pakai huruf besar, nama dan dari mana. Jangan panjang-panjang, saya tak mampu nak sebut panjang-panjang. Saya nak baca pendek-pendek aja. Nama dan dari mana, dan saya cuba nak sebutkan seberapa nama yang sempat nak dikreditkan ke udara petang ini. Dimulakan dengan nama ini, Isha dari Bandar Sentosa, Klang. Nas dari Kedah, Kamariah, Kade, Kulim. And Sukarawan, HKL, Rizan Lutsnak, Kedah. Siti Johor, Din PLB, Bentong, Kasih Mariam, Johor Baru. Balkis Najwa, Gombak. Misa Pandan Indah, Manja Bangi, Fatimah Bagantiang, Mahani, Muhammad Hussein Shah Zinan, Sakib Riau Hulu Langat. Ui, okay, dah tak sempat dah ni. Okay, tiga yang terakhir, Sri Dewi Malam, Muak, Siah Kulim, Kedah, dan Natirah dari Cemo, Perak. Itu ajalah yang sempat dibacakan ke udara untuk untuk minit-minit akhir, penghujung ruangan ini sebelum kita beralih ke rancangan orkestra RTMB Klasik yang akan menyusul kejap nanti. Dan kejap nanti juga menanti saudara ada lagu nyanyian Elia M. Harris.
1: Aku terpikat
0: Eliam Harris, iringan The Stamp untuk lagu ini, terpikat katanya. Lagu yang terhasil pada tahun 1968. Berapa usia ketika itu? Bagaimana kehidupan saudara waktu itu? Hey, kita kembalikan semula kenangan itu. Kita muda remaja kembali dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara petang ini. Juga nanti ada lagu nyanyian Annie Johan. Saya suka lagu ini. Dan saya kira ramai juga yang sukakan lagu ni. Ernie Johan, Teluk Bayur. Juga menghiasi pertemuan kita untuk jam ini menuju ke pukul 3 petang. Dan dalam pada menantikan semua itu, ini dia, nikmati dulu seketika lagu nyanyian DAJ. Dato' Amar Jais, Bunga Kupuja, di Peti Orang, Radio Klasik.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Assalamualaikum ya sahabat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
2: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
3: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
2: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
3: Tapi siapa nama enti?
2: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zuri.
3: Zul? Zul Helmi?
2: Bukan.
3: Zul Arifin?
2: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
3: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
2: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
3: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
2: Aidil? Aidil Zakwan?
3: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
4: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Tan Sri SM Salim dan Datuk Yusni Hamid sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Saudara akan dihiburkan dengan lagu terakhir, lagu persembahan Tan Sri SM Salim bertajuk Pantun Budi. Lagu ini digubah semula oleh Akbar Khan Nawab Khan. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti ya?
1: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
3: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Baluati. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluati. Baluati adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil sesudah rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan jangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemangkin generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemangkin ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isteri jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadangkala dalam terutama sebaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif, dan di pihak media biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh, tapi untuk rakyat biasa mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah, pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara, saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun, terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangkakan 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih, Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tun Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik, saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tun Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tun Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
4: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tun Skudai, Johor Bahru, Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan. Trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tun Skudai ini. Di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart lane yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat, Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tun Skudai. Kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampangnya, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu, maka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini, beregu profesional negara Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan di rambang merentah zaman. Menikmati petang yang indah. Gambaran suasana petang yang indah dengan bunyi kicauan burung kokokan ayam waktu petang. Petang yang indah dengan menikmati lagu-lagu yang juga mengembalikan semula kenangan-kenangan indah bertemankan kami Radio Klasik dan hamba untuk petang ini. Azlan Omar untuk jam terakhir menemani petang saudara sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita teruskan lagi pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan antara kepentingan untuk jam terakhir ini nantikan juga untuk lagu-lagu pilihan saudara diraikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap orang ada kenangan, setiap orang ada lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Maka untuk itu, nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk nak ditunaikan menerusi ruangan pilihan pendengar yang akan kita mulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita susun langkah dulu ke taman menggamit kenangan untuk kita ikuti pilihan istimewa ulangan Cubit Cubit Manja. Istimewa di Radio Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Suzana, awak kata awak atlet kan? Kalau berani, jom ikut saya ke acara larian santai Fun Run 7 km. Sekitar taman mengambil kenangan.
2: Fun Run ni lebih baik lah. Saya layan fun fair, doktor. Saya main pingpong lah.
1: Sombongnya belagak awak ni. Makan pulut, perut kembung. Lari angin, tanah tak jejak. Sudah dipelawa, dia sombong. Kalau tahu kita tak ajak.
2: Bila pula saya kata saya tak nak ni? Aduh, cepat sangatlah buat keputusan doktor ni. Siapalah yang tak nak ikut dengan doktor yang kacak ni, yang bersopan dan suka bersukan ni? Mestilah saya nak ikut.
1: Kalau tak gelabah namanya bukan Suzana ni.
2: Doktor dengar pula pantun saya ni.
1: Ada juga.
2: Mega mendung batik Jawa, tenunan halus, tanda harapan. Kalau doktor sudah pelawa, dah ku terima, tak nak simpan-simpan.
1: Ada juga awak ni Suzana, macam-macam lah.
2: Yelah, saya ingatkan doktor ni sibuk sampai tak ada masa nak beriadah. Rupanya aktiviti sukan nombor satu, no?
1: Itu mestilah. Bola sepak pun saya suka juga. Nak-nak perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung bermula 11 Julai ni.
2: Kali ni buat kat mana, doktor?
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Dengan format baru melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan.
2: Macam tahun-tahun sebelum ni lah kita boleh menontonnya di saluran RTM.
1: Ya, semestinya lah. Kesemua 104 perlawanan itu akan disiarkan menerusi platform Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV.
2: Dekat rumah Suzana pun ada guna Unify juga.
1: Bukan saja Unify, tetapi ada juga syarikat telekomunikasi yang lain seperti Celcom Digi dan U-Mobile.
2: Kerjasama strategik lah ni.
1: Bagus inisiatif ni sebab rakyat dapat menikmati kejohanan bola sepak dunia yang berprestij tanpa kos tambahan.
2: Habis kalau kita terlepas waktu siaran, melopong lah jawabnya.
1: Tak melopong lah Suzana. Sebab awak boleh saksikan menerusi platform Unify TV 2.0 dan RTM Click sama ada siaran langsung, tertunda dan video.
2: Mana-mana rancak RTM. Jayalah. Doktor,
1: ya.
2: Fun Run ni kena bayar tak?
1: Tak apa. Itu cerita kemudian. Yang penting daftar dulu, bagi duit sekali. Duit.

0: Wirama, hujung minggu.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Silalah jangan segan-segan. Yang baru mengikuti siaran kami waktu ini, selalu sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk jadual pertemuan petang hujung minggu, petang sepunggu hari ini. Dan inilah masanya untuk ruangan pilihan menggamit kenangan. Pilihan saudara untuk kami raikan, makanya jangan segan-segan untuk hantarkan lagu-lagu kiriman ataupun lagu-lagu pilihan saudara, lagu-lagu yang ada nilai kenangan dalam hidup saudara. Kita kembalikan semula kenangan itu dengan lagu-lagu pilihan saudara untuk kami tunaikan kepada. Makanya hantarkan lagu-lagu pilihan saudara, anda mungkin terpilih mengena kiranya untuk saya bacakan, untuk saya tunaikan ke udara. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-565-6611.

0: 28. Mari kita mulakan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih. Siapa yang kena? Ah, kena pun saudara. Dah kena. Saya dia jarang kumpau. Mengena aja. Semua kena petang ni. Kena dengar betul-betul. Mungkin nama saudara antara yang terpilih. Tahniah kepada pengirim yang bernama Faizal. Pasir Mas, Kelantan, nak dengar lagu nyanyian Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Dan kiriman yang kedua antara yang terpilih untuk nak ditunaikan kudara dalam ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Tahniah juga kepada pengirim selanjutnya ni. Nama dia Salbiah Ahmad, Kampung Seri Menanti, Pekanan Nas, Johor. Petang ini kalau mengena nak minta tunaikan kudara lagu nyanyian oleh Arham Datuk Sudirman Haji Arsyad, Bila Wajahmu Ku Bayangkan. Lagu ni nak didedikasikan juga untuk adik-beradik, sahabat-sahabat dari grup 23 Regimen Askar Melayu Diraja, grup XSMPN, grup Wanita Sri Menanti dan semua yang mengenali dan istimewa katanya. Buat suami tercinta Rozano bin Razak yang sedang menantikan lagu ini untuk kami nikmati bersama. Amboi. Lagu ini katanya mengembalikan kenangan waktu kami berdua dilamun cinta dulu-dulu. Ayuh kita kembalikan semua kenangan indah itu. Kenangan yang zaman menjalinkan hubungan cinta penuh kemesraan itu menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Yang lain lagi, kalau dah kirimkan kiriman WhatsApp, nantikan apa mungkin selanjutnya selepas ini kiriman saudara pula antara yang terpilih. Dan kalau belum, ya masih ada ruang waktu. Ruangan pilihan menggamit kenangan ini ditunaikan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Menggamit kenangan di sini, di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini, saudara, mengejar masa meniti waktu untuk saya tamatkan tugasan dengan dua kiriman lagi selanjutnya antara yang terpilih yang mengena kiranya untuk nak ditunaikan kudara. Dan selepas ini, ruangan pilihan menggamit kenangan ini akan disambung lagi oleh rakan penyampai seterusnya yang dirindui, yang dinanti-nantikan, itu suara Firdaus Isa yang akan menjambung tugasan dan juga menunaikan kudara. Lagu-lagu pilihan sedaga menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan ini sehingga ke pukul 7 malam nanti. Hamba nak menamatkan tugasan petang ini dengan dua lagi kiriman yang terpilih kiranya untuk nak ditunaikan kudara. Mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih, siapa yang kena. Kena pun, kena. Siapa yang kena? Tahniah kepada yang bernama Nuraini dari Kuala Krai, Kelantan. Petang ini nak mengimbau kenangan dengan lagu nyanyian Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Dan kiriman yang kedua yang mengena terpilih untuk ditunaikan kudara petang ini, tahniah kepada Rosli Kemamang Teganu. Nak dengar lagu gandingan suara Uji Rashid dan Helami petang ini, antara matamu dan mataku. Baik, dua permintaan ini untuk nak ditunaikan lagi kudara menghiasi ruangan pilihan dan menggamit kenangan yang lain lagi. Terus hantarkan kiriman saudara, dan selanjutnya selepas ini pilihan saudara kalau mengena akan ditunaikan oleh rakan penyampai selepas ini. Firdaus Isa, hamba untuk petang ini cukup hanya sampai di sini menamatkan tugas dengan dua kiriman pendengar yang terpilih tadi. Untuk saya berundur dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini, di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Masya Allah, Ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama Ana ke? Nama Ana Zul.
1: Zul? Ha. Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama Ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ha. Ana baru ingatlah sahabat Ente dulu banyak berkorban untuk Ana lah. Masya Allah sahabat Ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama Ente pun Ana sudah lupa. Siapa nama Ente dah?
1: Ente pun lupa nama Ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk Ente lah sahabat. Nama Ana Aidil.
0: Aidil? Ha? Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama Ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
3: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
4: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa. Terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah saudara, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah saudara, ingin saya teruskan pilihan menggamit kenangan. Saya tunaikan permintaan Rose daripada Rose dari Padang Rengas, Perak. Katanya harap sangat terpilih untuk pertama kalinya di rancangan pilihan menggamit kenangan. Katanya nak dengarkan lagu Biarlah Bulan Bicara, nyanyian Rory Marantika. Terkenangkan arwah suami yang sangat menggemari lagu ini dan juga membawanya dalam majlis yang dihadiri. Al-Fatihah untuk arwah suamiku.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Radio Klasik mengkami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.22 minit petang. Baiklah saudara, saya teruskan permintaan menggami kenangan yang datangnya daripada Azman di Bandar Tasik Selatan. Katanya ingin cuba nasib kalau terpilih. Nak dengarkan lagu Akukah Terlewat, nyanyian Royster Maria. Lagu ditujukan khas untuk semua kenalan yang berada di kampung masa dulu-dulu, katanya di Kuala Rompin, Pahang.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ini kebanyakannya berada di Sabah dan Sarawak sekitar Borneo. Jadi kalau di Semenanjung ni, kami di Semenanjung ni, kami tak tahu apa tu kelupis.
1: Okey, saya buat perincian sedikit pasal kelupis. Kelupis ni dia sebenarnya ialah pulut.
0: Pulut.
1: Dia dimasak daripada beras pulut dengan santan. So dua bahan ni dia dijadikan kelupis akan dimasukkan di dalam sejenis daun yang dipanggil daun iri.
0: Daun iri.
1: Daun iri. So kalau di Sabah ni kita memang akan guna daun iri untuk membungkus kelupis. Kelupis ni sebenarnya dia banyak jenis. Ada yang kosong, ada yang ada isi. Tapi untuk saya buat yang kosong sebab kelupis ni boleh dimakan dengan kuah kacang, dengan rendang.
0: Kalau di Semenanjung, bila Kak Bibi cerita, dia lebih kurang macam ketupat palas. Adakah dia sama ataupun berbeza?
1: Ya, betul. Dia sama lah. Dia macam karbohidrat utama masa hidangan hari raya lah. So, dia sama lah dengan ketupat palas. Cuma kalau ketupat palas kan dia dari dibungkus dengan daun lain. Kalau kelupis ni dia dibungkus dengan daun iri.
0: Jadi proses penghasilan dia adakah sama?
1: Dia proses dia macam ni. Dia banyak step. So kalau yang kelupis ni lain orang lain cara penyediaannya. Macam saya akan kami panggil dadih. Kita akan mendadihkan dia dulu. Lepas tu dikukus sampai pulut tu masak dan dibungkus. Dan macam saya ada frozen dan ada yang terus dijual. So kebanyakan saya buat frozen sebab untuk hari raya ni orang simpan dalam freezer dan diorang akan kukus semula anytime bila diorang nak masak macam tu.
0: Jadi sejak bila Kak Bibi mulakan perniagaan ni? Dan kenapa memilih kelupis sebagai produk utama Kak Bibi?
1: Pembuatan kelupis ni saya dah mula 10 tahun yang lalu. Sebab permintaan tu kelupis ni kan dia makan bukannya satu perayaan saja. Kenduri kendara, majlis kahwin. So dia permintaan sepanjang masa lah.
0: Dia bukan hanya dimakan waktu raya sahajalah.
1: Tidak.
0: Baik.
1: Lagi pun dia boleh difrozen kan. So dia boleh tahan lama dalam freezer. So bila-bila masa kita jual, bikin dan stok, jadi dia mudah untuk kita buat jualan.
0: Jadi apa cabaran utama dalam untuk menghasilkan kelupis ini?
1: Cabaran utama tu sebenarnya promosi lah pada mulanya. Sebab pada mulanya promosi tu kita kurang pandai guna media sosial kan. Lepas tu tapi lama-lamaan kita dah mula pandai media sosial ni. So semuanya berjalan lancar. Sebab kalau kita ada produk tapi kita tidak ada rangkaian media sosial ni, dia tidak akan berkembang.
0: Betul.
1: So kalau kita ada produk sedap, diyakini media sosial ni memang banyak membantulah. Tapi akhir-akhir ni okey dah.
0: Jadi kalau dah dapat promosi ni, ramailah orang lebih tahu mengenai Kak Bibi punya kelupis ni.
1: Betul. Kadang-kadang sampai kita tak menang tangan. Sampai freezer kita ada 5 biji freezer. 5-5 tu pun full. Macam baru-baru ni bulan lepas ya, hari raya Aidilfitri, kita dapat tempahan 30,000.
0: Banyak.
1: Alhamdulillah. Sebab daripada mula-mula daripada jiran-jiran, lepas tu dari rakan, lepas tu rakan ke rakan, lepas tu jabatan ke jabatan, macam itulah.
0: Rezeki dikongsi bersama.
1: Betul.
0: Apa keunikan kelupis Kak Bibi ni berbanding orang lain?
1: Mungkin masing-masing ada resepi dia kan. Tapi untuk saya ni nak kata banyak untung sangat tu tidaklah. Tapi saya mengekalkan kualiti, kuantiti dengan dia punya masa ni. Masa saya pastikan pelanggan saya dapat kelupis saya ikut apa yang dijadualkan. Saya jaga tu semualah.
0: Pastinya hasil kualiti dia yang terbaik yang Kak Bibi sediakan.
1: Ya, macam itulah sebab kita nak jangka masa panjang kan.
0: Kalau lah saya di Semenanjung ni, saya di Taman Mengambil Kenangan ni, terasa nak makan kelupis ni, boleh ke Kak Bibi hantar?
1: Oh, hantar ke situ.
0: Hantar ke di Semenanjung ni?
1: Untuk penghantaran ke Semenanjung, saya selalunya akan hantar by hand carry lah. Orang yang naik flight, diorang akan berusaha bawa. Sebab orang Sabah banyak kat situ kan. Jadi diorang akan berusaha bawa makanan Sabah ni. Sebab diorang kata kalau dekat situ memang tak ada ni lah, kelupis.
0: Jadi kalau ada sesiapa yang teringin, boleh boleh menggunakan khidmat orang yang berulang alik di Sabah.
1: Sebab kalau kalau bawa dari ni, bawa dari pos, dia macam ada risiko sebab kan dia sejuk beku. Kita tak tahu dia sampai berapa hari. Sebab kita nak kekalkan dia punya kualiti semua kan. Sebab saya pun masih lagi kecil-kecilan.
0: Faham. Jadi selain kelupis, ada lagi produk lain yang Kak Bibi hasilkan?
1: Banyak sebenarnya. Saya antaranya saya ada kuih muih Melayu, saya ada catering kecil-kecilan, roti pun saya buat juga.
0: Jadi kalau masyarakat sekitar kalau nak buat jamuan hari raya, Aidiladha tak lama lagi ni, bolehlah tempah dengan Kak Bibi.
1: Betul, boleh. Untuk bulan buat bulan hari raya akan datang ni, hari raya Adzahar, memang boleh menempah, mula buat tempahan dari sekarang lah dengan saya.
0: Jadi Kak Bibi boleh kongsikan berapa harga, berapa kuantiti setiap tempahan yang Kak Bibi sediakan?
1: Okey, untuk tempahan produk saya, selalunya kalau pelanggan datang, dia orang datang ke rumah saya lah. Di nombor 4 Kampung Ulu Putatan, Kota Kinabalu, Sabah. Selain daripada tu, boleh WhatsApp saya terus dekat nombor telefon saya 013-86-333-40. Lepas tu harga untuk kelupis ni, dia kalau dia ada dua harga. Satu frozen. Kalau frozen RM12, 10 biji. 10 biji. Kalau yang nak kukus terus, kita tambah RM1 je. RM13 untuk 10 biji.
0: Tak ada beza yang tak mahal lah beza dia.
1: Tak mahal sebab dah kukus tu kita masuk kos untuk gas. Lepas tu kita packing kemas-kemas dalam box. Tentulah. Lepas tu kuah kacang pun kita ada buat frozen juga. Sebab sekali orang makan kelupis, dia ada kuah kacang sekali.
0: Jadi maksudnya yang Kak Bibi sediakan kelupis berserta dengan pencicah dia.
1: Betul. Pencicah dia kita jual asing, tapi ada orang nak, ada orang tak nak.
0: Jadi kalau saya tak nak makan cicah dengan kuah kacang, boleh makan terus lah.
1: Boleh makan terus juga. Saya nak tambah sedikit. Kalau untuk masa perayaan, saya ada jual pes rendang. Pes rendang frozen. So kalau kan kalau kita masa perayaan ni banyak nak sedih-sedih, kadang-kadang kita busy kan. So saya ada sediakan pes rendang. Boleh masak teruslah. Tak payah nak fikir-fikir nak menumis-numis segala.
0: Mudah.
1: Saya juga aktif di media sosial, di TikTok. Boleh follow saya, Bibi Din, BIBIEDINN. Dan di Facebook saya, saya aktif juga dengan nama Facebook Bibi Danish, BIBIEDANISH. Di situ saya ada kongsikan produk dan update-update terkini lah.
0: Baik, terima kasih Kak Bibi. InsyaAllah kalau ada rezeki, mana tahu rakan-rakan di Taman Mengambil Kenangan sampai ke Sabah, boleh hubungi Kak Bibi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Simfoni Hujung Minggu.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merintah Zaman. Waktu sekarang pukul 6.44 minit petang. Baiklah saudara, saya teruskan pilihan Menggamit Kenangan petang ini. Saya tunaikan permintaan Anas Faris dan ibunya yang berada di Kuah Langkawi. Katanya tengah sibuk jahit-menjahit. Maklumlah nak raya haji. Nak dengarkan lagu rahsia Pohon Cemara daripada kumpulan Exist. Lagu ditujukan khas buat adik yang bernama Azim Fashimi dengan ucapan berhati-hati memandu bas ekspres. Ingatlah orang yang tersayang. Juga saya tunaikan permintaan daripada Dr. Siti di Ampang. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Wajahmu di Mana-Mana nyanyian Azlina Aziz. Buat suami tersayang Dr. Cik P yang sedang exercise naik tangga, turun tangga dalam rumah ni, dengan ucapan berhati-hati naik tangga, turun tangga tu ya. Raya dah nak dekat, nanti lain pula jadinya. Selamat mendengar dan terima kasih kepada DJ Firdaus Issa dan selamat menyambut Aidil Adha.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama manata zaman. Terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik. Temankan saya sehingga pukul 12.30 malam. Kita ada Mama Ila Labu, Kak Ina Temple. Siapa lagi kita ada? Kak Roy, Wonder Glow. Aizah Rahman pun ada. Jaya Kesuma, Aminah Taman Temara, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka, Syarif Amir di Alostar, Nur Hanimah di KLIE, Muhammad bin Abdul Aziz di Taman Kim Rara Puchong. Nid Banjari pun ada, Bakar Botak pun ada, Abang Ahmad Surya Skinchan, Min Rahim di JB, Mak Ngah Anggun di Singapura, Kak Alifah di Kajang, Halijah Talib di Penduduk Pontian, Induk Maimun pun ada, Opa Saimah di Layang-Layang, Keluang Johor, Pak Long Osman di Gurun, Jalil Paimin di Kota Tinggi, Cik Nur Malam Mat di Pulau Tiga, Mas Alustar di semestinya di Alostar, Roza Razali di Kuching Sarawak, Kak Mas di Semenyih, siapa lagi, kita juga ada Ashikin di Bentayan Padang Serai. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baiklah, lepas ini kepada yang mungkin tak sempat saya bacakan namanya ataupun saya tak sempat tunaikan permintaan lagu, saya minta maaf dan usah merajuk bak kata Shima. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu al-mar bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yaday. Qala Abu an-Nasr la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 118 hingga 120.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, yakni mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan, mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. In

Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semua itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka.

0: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah dengannya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu, yakni tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Simfoni Hujung Minggu.
2: Radio Klasik Megami Kenangan Irama Merentas Zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, waktu sekarang pukul 7.50 minit malam, mampiri pukul 8 malam. Pukul 8 malam hingga 9 malam macam biasa, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang Jalan Kenangan. Pukul 9 malam kita ada berita, dan selepas itu kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Melodi Antarabangsa. Baiklah, saya tinggalkan saudara dengan lagu Antara Benci dan Rindu.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan. Sepanjang

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Sepanjang jalan kenangan.
7: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
6: Sepanjang jalan kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Baluati. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluati. Baluati adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lebanon. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan strategik itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Fertilah JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsi langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak yang melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik, Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun, pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Download masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Lagu-lagu kenangan nostalgia antarabangsa mengimbau kenangan lalu.
2: See the

0: Nikmati lagu-lagu nostalgia antarbangsa dalam Melodi Antarbangsa setiap Ahad 9.15 malam hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman. Waktu sekarang pukul 9.16 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Jadi macam biasa, kalau ada Simfoni Hujung Minggu setiap hari Ahad dan Sabtu pukul 9.15 malam hingga pukul 10 malam, saudara akan ditemani saya dalam rancangan Melodi Antarabangsa. Baiklah, kita mulakan Melodi Antarabangsa malam ini dengan empat buah lagu Inggeris, iaitu I Wanna Hold Your Hand, Beatles. Lepas itu kita ada lagu Moon River, Lennon Sisters, diikuti lagu Magic Eyes, Frankie Chia dan Billy, Michael Jackson. Radio Klasik, Melodi Antarabangsa.

0: lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarabangsa.
1: Radio Klasik menggami kenangan lalu lagu Buffalo Soldier, nyanyian Bob Marley dan juga Mr. Postman, The Marvelous. Baiklah, kita akhiri Melodi Antarabangsa malam ini dengan sebuah lagu Hindi yang bertajuk Kya Hua Theravada. Petikan filem Hum Kisi Se Kum Nahin. Lagu Kya Hua Theravada bermaksud apa jadi pada janjimu. Kya Hua

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita melangkah ke pukul 10.02 minit malam. Baiklah, macam biasa pukul 10 malam hingga 11 malam, saudara akan hiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan lagu dari rakaman Piring Hitam. Baiklah, kita mulakan Nostalgia di Klasik malam ini dengan 4 buah lagu, iaitu lagu Bulan Ditutup Awan, nyanyian Rokah Wanda. Diikuti lagu Malam Bulan di Pagar Bintang, petikan filem Pendekar Bujang Lapuk. Di lepas itu kita ada lagu Cahaya Bulan Zainab Majid dan juga Oh Bulan, nyanyian Julia dan SM Wanda. Radio Klasik menggami kenangan.

0: dalam Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, ingin saya kongsikan cerita tentang SM Wanda. Ha, ada yang tanya, apa kaitan SM Wanda dengan Rokia Wanda? Jadi sebenarnya SM Wanda ini adalah suami kepada Rokia Wanda. Baiklah, daripada lagu-lagu yang bertemakan bulan, kita beralih kepada lagu-lagu nostalgia yang bertemakan bintang. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Bulan Bintang, nyanyian Datin Fatimah Huri, diikuti lagu Bintang Pujaan Abdul Rahman. Lepas itu kita ada Selangit Dua Bintang, petikan filem Badang, dan juga lagu Malam Bulan di Pagar Bintang.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan berlalu menghiburkan kita. Lagu bertajuk Kenangan Menjelma, nyanyian Abdullah Cik. Baiklah, waktu sekarang pukul 10.46 malam, hampir pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam hingga 12 tengah malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang Jalan Kenangan. Tapi sebelum itu, pukul 11 malam kita ada berita. Baiklah, terima kasih kepada yang menyapa. Antara yang menyapa Induk Maimun, Kak Lina Sungai Petani, Kak Alifah Kajang, dan juga geng-geng Blok 16 Flat MMHE Pasir Gudang. Geng Blok 16 ni sebenarnya sentiasa dengarkan Radio Klasik ramai-ramai bersama kawan-kawan Blok 6. Semuanya sepakat pilih Radio Klasik sebagai siaran yang orang kata apa, mengeratkan hubungan semua ahli-ahli penghuni Blok 16 di Flat MMHE. Terima kasih banyak kerana pilih Radio Klasik sebagai teman saudara semua. Baiklah, lepas ini ada lagu Kenanganku, nyanyian Koreati. Lepas itu kita ada lagu Kenangan di Pantai, Bing Selamat, dan juga lagu Tanda Kenangan, nyanyian Rusah Cik. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: cuba baca.
1: Oh, kalau saya baca kena berdiri, Pak Cik.
0: Ah, berdiri.
1: Bodoh tak tahu baca.
2: Hai mambang. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Pak Cik tak ajar mambang kuning, mambang biru, mambang coklat, mambang hijau, ha?
0: Ini apa yang kau tulis?
1: Tulis Arab, Pak Cik.
0: Tulis Arab kenapa ke bawah?
1: Pasal lama dia duduk di atas.
0: Bodoh. Buta kayu. Duduk.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau ku cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik. Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Panggilan Haji telah tiba lagi, menunaikan.
0: Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti, sepanjang jalan kenangan.

0: kalau di Perak, guna je frekuensi 88.3 atau 103.3. Atas lerah lah cari.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1. Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.

0: ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti ya?
1: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zuri.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
3: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Baluati. B-A-L-U-A-R-T-I. Baluati. Baluati adalah tembok rendah yang dibina di sekeliling bahagian atau istana yang ada ruang untuk melepaskan tembakan atau anak panah.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, para pendengar yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bersama lagi dan semoga semua yang bersama pada hari ini senantiasa baik, beroleh limpah barakah daripada Allah. Dan hari ini kita akan teruskan lagi membacakan surah Ar-Ra'd bermula pada ayat 14 sehingga ayat 18, yakni pada juzuk yang ke-13.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق

أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

0: لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
1: Di antara beberapa perkara yang kita boleh perolehi daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, setiap kejadian Allah itu adalah untuk manfaat manusia itu sendiri. Yang kedua, perumpamaan kebenaran dan kebatilan adalah umpama orang yang celik dan orang buta, atau cahaya dan juga kegelapan. Dan yang akhirnya, Allah adalah pencipta kepada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi muslimin dan muslimat, demikian tadi beberapa perkara yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya Allah kita semua senantiasa berada dalam panduan hidayah taufik Allah, mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu alam, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM menjana minda. #penyiaranjakim.
3: Radio Klasik.
4: Radio Klasik.

Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
2: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.

keazizaan di sini di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu di hati peminat.

0: lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ya Allah, sekali lagi aku menghadap-Mu dengan membawa dosa-dosa ini, ya Allah, sebagaimana yang Engkau selalu inginkan daripada-Mu, untuk sentiasa bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Sungguh, aku sangat berharap daripada-Mu, ya Allah, agar Engkau menerima permohonan maafku kepada-Mu, ya Allah, sehinggalah Engkau kurniakan balasan syurga serta tambahan nikmat daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku telah sering melakukan maksiat terhadap-Mu, ya Allah. Namun Engkau masih juga berlaku lembut terhadapku, dan Engkau tutupi segala aibku. Padahal akulah hamba-Mu yang derhaka, ya Allah. Sungguh, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai, ya Allah. Dan Engkaulah juga yang Maha Penyayang kepada seluruh makhluk dan hamba-hamba. Ya Allah, ya Tuhanku, di saat ini aku telah datang menemui-Mu, ya Allah, dengan membawa tangisan keinsafan ini, ya Allah. Sungguh, air mata penyesalanku ini pada setiap detik sentiasa bertambah. Dan sesungguhnya, Engkau telah berfirman dan menyeru di dalam Al-Quran, janganlah kalian berputus asa. Maka jika Engkau menerima taubatku ini, ya Allah, maka sebenarnya itulah hari kemenangan bagi kita.
1: Assalamualaikum, saya Zulkarnain, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik mengalami kenangan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madani, salam perpaduan. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 25 Mei 2026, hari Isnin, sama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor 5.49 minit pagi, sementara syuruk untuk pagi ini 7.1 minit pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Sajian Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancong utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
2: Lok masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Seorang Sahabat. Lagu nyanyian Jet baru saja menghiburkan saudara, 6.42 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Didoakan semoga hari ini dipermudahkan segala urusan. Mungkin ada yang tengah buat persiapan ataupun tengah bersarapan juga pulang ke kampung halaman. Hati-hati memandu, fokus pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ingatlah, insan yang tersayang. Baik saudara, hari ini 25 Mei 2026. Mungkin ada cerita yang nak dikongsikan. Juga ada kisah suka, duka, pahit, manis. Untuk hari ini juga tarikh yang cukup keramat, ulang tahun perkahwinan atau juga hari lahir buat insan yang tersayang. Ayo kongsikan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Seperti biasa, 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Purit. Ayo kita berdiri dengan lagu nyanyian Syura bersama Dato' M. Kilau, Gurindam Jiwa, Sayang Klasik.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saudara, Hari Raya Haji bukan sekadar tentang korban tetapi tentang keikhlasan, tentang belajar melepaskan sesuatu yang kita sayang demi taat kepada Yang Maha Esa. Kadang-kadang dalam hidup, yang paling berat bukan kehilangan tetapi merelakan. Dan Aidil Adha mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang ikhlas pasti akan ada hikmah yang indah di sisinya. Jangan hanya sibuk menyediakan daging korban tapi lupa mengorbankan ego, dendam, sifat sombong dan hati yang jauh daripada kasih sayang. Hargailah keluarga sementara masih ada, mohon maaf sebelum terlambat. Kerana ada insan yang mungkin tahun lalu masih bersama, namun tahun ini hanya tinggal doa dan kenangan. Semoga Aidil Adha kita kali ini membawa hati yang lebih tenang, rezeki yang diberkati dan jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Bertemakan saudara Izzat Sofi, Sajian Klasik sehingga 10 pagi nanti. Jangan lupa untuk ikuti rancangan yang dinanti-nantikan. Cubit-cubit manja untuk pagi ini dengan tajuk Tribunal Anti Buli. 7.30 minit pagi. Sajian.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu, tak kenakan Bella kan?
4: Kau ni tak baik bersangkau buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
9: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Cubit, cubit manja.
1: Sudin. Mu janji dengan aku pukul berapa, mu sapa pukul berapa, deh. Mu tak ada jeh kau tanggih mu, deh. Mu kata lepas subuh pukul 8. Ini pukul 11 pagi, no, ni, deh.
2: Oh, Allah. Ni kan baru 11 pagi. Bukannya 11 malam pun. Alah, aku minta maaf lah, Cis. Tadi, si Amir hantar motor dia. Tayar pancit. Ha, aku betulkanlah dulu. Itu yang lambat. Lagipun, mana boleh aku nak menolak? Orang kata, kalau nakkan kakak, kenalah buat baik dengan adiknya dulu. Ha. Oh. Tak gitu.
1: Oh, beratlah. Waktu janji lepas subuh. Memelah pukul 11 tu pun lepas subuh juga. Tapi dekat-dekat Zohor tu. Aduh, pandai mudi pasal niat siap tu. Serapai dua mata tu.
2: Yelah. Baik, lain kali aku janji. Aku datang awal deh. Pagi ni kau panggil. Pagi semalam lagi aku dah sampai. Ha, beh.
1: Horeh-horeh. Kalau dia nak ngejah ke ayak manis selalu lah mun kat dia. Bijak benar mun ni. Dek, dek. Kalau jadi rakyat kongsi aku ni, dek. Aku ni, moga tengah cari rakyat kongsi nego aku lah ni. Pasal aku nak besar lagi ladai aku tu lah. Biar sapa kaki bukit ni.
2: Bukit? Eh, kau janganlah sebut-sebut pasal bukit belakang ladang kau tu, Ajis. Aku ni trauma tau.
1: Trauma aku nak buluk.
2: Kau jangan nak bully mental aku pula. Aku ni baru nak baik daripada fobia. Ha, pasal jumpa Constable Saib tu lah.
1: Allah. Duduk bully. Siapa agak berani nak bully mu ni, Sudeng? Oh, pah pulak pun moga bak-bak bully ni sensitif, deng. Eh, lo ni ke? Tribunal anti-bully mula beroperasi selepas pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi tribunal bagi memperkukuh mekanisme pengendalian kes bully di negara kita ni, deng.
2: Oh, dah ada tribunal anti-bully sekarang ni. Memang elok lah tu. Aku setuju sangat. Baru je aku nak bagi carangan. Rupanya carangan dah ditutup.
1: Alalah, demon pun. Lucu juga pun ni. Terhibur aku.
2: Aku ni, Jis, memang pantang kalau baca berita pasal buli ni. Ha, tak kira lah buli secara fizikal ke atau buli cyber. Yang dalam media sosial tu, dua-dua ni memang akan bagi kesan yang buruk, Jis.
1: Memelah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi kata tribunal tu akan duras

0: Perpaduan Yaji Sadu.
1: Minggu lepas hok mungkin ngi pomi kata ilas seminggu tu bukan kata pergi kursus ke?
0: Yalah. Kursus dengan kurus kan tak jauh bunyinya. Itu latihan lah, Jis.
1: Oh.
0: Nak bagi kurus badan. Ha, bukannya kursus perpaduan. Pamit tu lah, BMI dah lebih. Ha, dengan aku sekali terbabit pula. Tak pasal-pasal aku makin handsome sekarang.
1: Alah. Dah lah bijak, kelakar, handsome polok. Tak ada jadi ni. Aku kena ikut jugalah ni kursus pomu ni. Utuh-utuh, boleh jadi pelakon drama radio tak apa dah.
0: Drama radio? Pendengar boleh nampak ke kau berlakon drama radio?

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Juga mungkin ada yang sedang bersarapan. Sedap tu. Ha, nasi lemak, roti canai. Ha, apapun. Terima kasih pilihan yang tepat. Kena menjadikan kami sebagai peneman setia saudara dulu, kini dan selamanya. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Perlis, Kedah juga di kawasan pantai Pulau Pinang. Di Sabah pula, dijangkakan ribut petir di pedalaman juga di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di Pantai Barat, juga di daerah Tawau, kawasan Sandakan dan juga Kudat. Sementara di Sarawak pula dijangkakan pagi ini hujan di Betong, Sarike, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Mirit. Baik saudara, kongsikan dedikasi juga komentar saudara, ucapan mungkin nak sampaikan ucapan Hari Raya Aidil Adha buat sahabat, juga keluarga dan mungkin tak dapat nak pulang untuk bersama raya ini. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Juga mungkin nak kongsikan cerita ataupun perkara yang menarik yang pernah saudara lakukan tentang pengorbanan. Mungkin berkorban demi masa, kehidupan atau apa sahaja. Antarkan ke WhatsApp kami. Di jam yang berikutnya akan saya kongsikan dedikasi juga komentar saudara. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Datuk Malik Rizwan, Ewa Ewa Hari Raya. Saja klasik.

0: Ha, eh, dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.